0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Juga Sauda, walaupun sudah di penghujung tugas, waktu sekarang pukul 4:08 petang. Terima kasih Sauda bersama Harmoni FM. Tingkatkan kewaspadaan di mana pun Sauda berada, berhati-hati selalu. Terimalah sebuah lagu dari Sunny Sahuri.

0: Order Pesta Buku Brunei 2026 sempena sambutan Bulan Bahasa terus diadakan pada hari ini. Ia akan berlangsung selama 10 hari dan telah pun diresmikan pada 11 hari bulan yang lalu, 11 Julai hingga 21 Julai 2026, bertempat di Stadium Tertutup Kompleks Sukanegara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Pesta Buku Brunei 2026 dibuka untuk kunjungan orang ramai mulai pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam, kecuali pada esok 15 Julai 2026 dari pukul 2 petang hingga 9.30 malam, dan pada hari Jumaat pada pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.30 petang hingga pukul 9.30 malam. Pelbagai jenis buku yang dijual di sana di sepanjang pesta buku berlangsung, pelbagai jenis bahan bacaan dan aktiviti-aktiviti berbentuk ilmiah diadakan sepanjang pesta buku berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukanegara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Ya, Pesta Buku Brunei 2026 buat tema Brunei Membaca, Masyarakat Intelek.
1: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
2: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
1: Sama saja dengan cawangan lain, bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
2: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
1: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
3: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering, bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit, dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.

0: Anda dimaklumkan Pesta Buku Brunei. Pesta Buku Brunei 2026 ditutup sementara pada hari ini Selasa, 14 Julai 2026 dari pukul 5.30 petang hingga pukul 8 malam ya. Dan akan dibuka semula pada pukul 8 malam hingga pukul 9.30 malam. Dan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka selaku penganjur mohon maaf atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul dan amat menghargai pemahaman bis kita ya. Jadi hari ini petang ini ditutup sementara 5.30 petang hingga pukul 8 malam dan akan dibuka semula pada pukul 8 malam hingga pukul 9.30 malam.
1: Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

Sawang Brunei Tourism, www.bruneitourism.com, /VBY2027. Kita dengarkan sebuah lagu dari penyanyi 60-an, 70-an ya, Aaron Lee.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
2: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Datastream Digital Sendirian Berhad DSD ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun Dirgahayu Kebawah Duli Tuan Fatih.

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini. Dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Daripada bandar hingga ke pelosok daerah, kehadiran baginda sentiasa membawa harapan dan semangat kepada rakyat. Melalui setiap langkah pembangunan, setiap usaha kebajikan dan setiap kejayaan negara, terserlah dedikasi baginda terhadap kesejahteraan rakyat. Merafak sembah, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena Hari Kepercayaan yang ke-80 tahun daripada pihak pengurusan, pegawai dan kakitangan Heidelberg Materials Mutra, Sendirian Berhad.
3: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sendirian Berhad. Daulat ke bawah duli Tuan Padi.
4: Harmoni FM,
5: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
6: Auda pada pukul 5.30 petang, berita perdana akan disiarkan. Tentu ramai yang dalam perjalanan pada ketika ini, berhati-hati selalu. Hari ini Selasa 28 Muharram 1448 Hijrah, 14 Julai 2026, masih dalam Mesra Harmoni. Tentu ramai yang dalam perjalanan menuju masjid-masjid, surau-surau dan bala balik-balik seluruh negara bagi sama-sama menyertai majlis doa kesyukuran, sembahyang fardu maghrib, berjumaah, membaca surah Yasin dan tahlil sempena Hari Keputeraan Kebangkitan Maha Mulia pada tahun ini yang ke-80 tahun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Republik Rakyat China. Ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menandatangani buku takziah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Li Qiang, Premier of the State Council Republik Rakyat China, Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di beberapa wilayah di Republik Rakyat China baru-baru ini sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis, Kerajaan dan Rakyat Republik Perancis bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Wakil Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat ke Kedutaan Besar Negara Qatar di Negara Brunei Darussalam bagi menandatangani buku ucapan takziah berikutan kemangkatan His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, Father Amir of the State of Qatar pada 12 Julai 2026. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad Ali Al-Adham Al-Mari, Duta Besar Istimewa Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam serta pegawai-pegawai kanan kedutaan. Turut hadir di majlis tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Paduka-paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri

0: Zimah Nikmatul Bolkiah berkenan menerima ganjaran kemenangan skim penggalak kecemerlangan sukan SPKS. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah, Cerudong. Ganjaran tersebut merupakan pengiktirafan atas kejayaan pasukan Polo Negara memenangi pingat perak dan gangsa pada Temasya Sukan Asia Tenggara Sukansi ke-33. Juga menerima Yang Amat Mulia Pangeran Muda Bahar, Ibni Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadong Sebol Mall, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Sementara itu, beberapa orang atlet, jurulatih dan Persatuan Sukan Kebangsaan menerima ganjaran kemenangan SPKS pada majlis yang diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Dato' Sri Setia Shamhari bin Pangeran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, pada penerima meraih pingat pada Temasya Sukan tersebut yang berlangsung di Thailand pada tahun lalu. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Hampir 300 pelajar yang berjaya menamatkan pengajian serta mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran agama Brunei dan Brunei Cambridge GC peringkat A bagi tahun 2025 diraikan pada Majlis Haflu Takharuj Sekolah Tinggi Arab Hasanah Bolkiah ke-32. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Haji Mat Da'in Al-Asmaidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Juga disampaikan anugerah khas dan anugerah pelajar mithali. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Diraja Bhutan mulai 13 Julai 2026. Majlis menandatangani kenyataan bersama penjalinan hubungan diplomatik diadakan di Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat. Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia diwakili oleh Puan Yang Terutama Pangeran Hairani binti Pangeran Haji Tajuddin, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Sementara Kerajaan Diraja Bhutan diwakili oleh Tuan Yang Terutama Tenzin Rondel Wangchuk, Wakil Tetap Kerajaan Diraja Bhutan ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Pelbagai pihak terus merafakkan sembah ucapan kehadapan Raja yang disanjung tinggi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80. Majlis Perundingan Kampung Kasat, Majlis Perundingan Kampung Jerudong B dan Majlis Perundingan Mukim Ukong daerah Tutong juga tidak ketinggalan.
2: Kami dari Majlis Perundingan Kampung Kasat ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80 tahun Daulat Kebawah Duli Tuan Fatih.
3: Kami daripada MPK Jerudong B menjunjung kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga baginda kekal karal memerintah negara.
4: Kami dari Majlis Perundingan Mukim Ukong, Daerah Tutong, merapatkan sembah

Program Bicara Sejarah menjadi wadah ilmiah bagi meningkatkan minat masyarakat, khususnya golongan belia, terhadap sejarah negara serta membuka ruang perbincangan mengenai kesinambungan kedaulatan negara Brunei Darussalam berasaskan warisan sejarah, nilai agama dan identiti kebangsaan. Dihancurkan oleh Pusat Sejarah Brunei, program Sempena Pesta Buku Brunei mengetengahkan tema kesinambungan sejarah, kedaulatan dan identiti negara. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan,

0: para pelajar menjalani pembelajaran di bawah 24 program diploma tahap 5 di bawah 5 sekolah iaitu Sekolah Perdagangan, Sekolah Komunikasi dan Teknologi Maklumat, Sekolah Sains Kesihatan, Sekolah Sains dan Kejuruteraan dan Sekolah Petrokimia. Sebagai langkah keselamatan tambahan, kawasan dalam lingkungan 5.56 km radius di beberapa lokasi diisytihar sebagai ruang udara terhad pada 15, 19, 22 dan 29 Julai dan pada 1 dan 4 Ogos bagi daerah Brunei dan Muara di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan pada 15 Julai, Padang Polo 1 hingga Pantai Restoran The Empire Brunei pada 19 Julai. Sementara daerah Tutong di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong pada 22 Julai, manakala pada 29 Julai di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait pada 1 Ogos dan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar pada 4 Ogos. Menurut kenyataan Jabatan Penerbangan Awam, di bawah peristiaran itu, pesawat-pesawat termasuk drone dan pesawat udara kawalan jauh tidak dibenarkan beroperasi di ruang udara tersebut kecuali yang mendapat keizinan. Kegagalan mematuhi peraturan itu dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan peraturan negara Brunei Darussalam di bawah Seksyen 50 Perintah Penerbangan Awam. Lima sesi pendakwaan dijalankan bagi kes di bawah Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan mengongsikan kesemua lima individu terlibat mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman. Dua lelaki warga negara Bangladesh dihukum penjara selama 6 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman ke atas Abu Bakar, 31 tahun, berkuat kuasa pada 23 April 2026. Manakala hukuman ke atas Bilal, 44 tahun, berkuat kuasa pada 5 Mei 2026. Seorang lagi warga negara Bangladesh, Abadul Islam, 38 tahun, dihukum penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 2 Julai 2026. Manakala seorang perempuan warga negara Indonesia, Litas Kunu Ilaiha, 32 tahun, dihukum penjara selama 5 bulan dan denda sebanyak $1,000 Brunei bagi gantian sebat. Kegagalan individu tersebut membayar denda menjadikan jumlah keseluruhan pemenjaraan kepada 6 bulan. Hukuman berkuat kuasa pada 26 Mei 2026. Denny Dwi Saputra, seorang lelaki warga negara Indonesia, berumur 25 tahun pula, dihukum penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 2 Julai 2026. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Arneka dan RTB Go Live.
0: Perancis menikmati kempen sempurna pada Piala Dunia 2026 selepas memenangi kesemua 6 perlawanan setakat ini. Namun cabaran seterusnya menentang Spanyol pada separuh akhir awal pagi esok mampu menyaksikan mereka mengukir satu lagi pencapaian bersejarah. Les Bleus hanya memerlukan satu lagi kemenangan untuk muncul sebagai pasukan kedua dari Eropah yang mencatat 7 kemenangan berturut-turut di pentas Piala Dunia. Jurulatih Perancis Didier Deschamps menganggap Spanyol sebagai pilihan utama menjuarai Piala Dunia 2026 menjelang pertemuan separuh akhir yang dinanti-nantikan. Aksi antara juara Eropah itu dan Perancis dianggap sebagai pertembungan dua pasukan terbaik kejohanan selepas kedua-duanya mempamerkan aksi meyakinkan sepanjang kempen di Amerika Syarikat. Deschamps turut menjangkakan perlawanan itu akan menjadi aksi menghiburkan berdasarkan kekuatan jentera serangan kedua-dua pasukan. Dalam pada itu, Deschamps mengesahkan kapten pasukan Kylian Mbappe mengalami hentakan ketika suku akhir menentang Maghribi berada pada tahap kecergasan terbaik. Disampaikan sekali lagi berita utama.

0: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Republik Rakyat China. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menandatangani buku takziah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmi Dalamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 8 malam nanti. Audah, sampai di sini kita bersama untuk hari ini, hari Selasa 28 Muharram 1448 Hijrah, 14 Julai 2026 Masih. InsyaAllah jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Dan selepas ini nanti Audah akan bersama dengan rakan setugas akan meneruskan lagi siaran dalam Mesra Harmoni. Dan sebagai panduan bersama, masuk waktu bagi menunaikan semayang fardu maghrib pada hari ini ialah pada pukul 6.38 minit petang. Dari saya, Adi, ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 146 tafsirnya. Dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Surah Ali Imran ayat 146.

Sekarang kita ikuti secara langsung Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib, Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah dan Doa Kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bengida Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun 2026 dari Jami Asri Hassan Bolkiah Kampung Kiarung.

Terima kasih rakan segas yang berada di studio siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Alhamdulillah, audio pendengar yang dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, merafakkan puji syukur kepadanya kerana dengan limpah rahmat yang diberikan kepada kita kesempatan untuk bersama pada hari yang penuh berkah ini. Dan saya Muhammad Abdullah akan terus bersama Auda dalam siaran langsung kita pada petang ini, iaitu bagi majlis kesyukuran, sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun keputeraan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bulkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Untuk pertemuan kita pada hari yang penuh berkah ini, 28 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 14 Julai 2026 Masihi, dan seperti yang dikongsikan oleh rakan juru tugas kita di studio siaran sebentar tadi, kami bawakan siaran langsung ini dari Jami Asri Hasanil Bulkiah Kampung Kiarong. Ada pendengar muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Julai seperti mana yang kita nantikan bagi seluruh rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam adalah untuk meraihkan sambutan ulang tahun keputeraan raja kita yang dikasihi. Dan untuk tahun ini insya-Allah, bumi Darussalam di bawah perlindungan dan rahmat Ilahi, kita akan sama-sama menyambut sambutan ulang tahun keputeraan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Keamanan dan kesejahteraan yang kita miliki pada saat ini di bumi Darussalam adalah berkat dari pimpinan raja kita yang dikasihi. Oleh demikian, sungguh bertepatan untuk kita meraihkan ulang tahun keputeraan Baginda Sultan dengan penuh kesyukuran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seketika dikongsikan sedikit gambaran suasana majlis kita pada petang ini. Alhamdulillah, kelihatan majlis telah pun disusun urus dengan baik oleh pihak ahli jawatan kuasa. Para jemaah yang hadir pada ketika ini juga dapat mengisi masa mereka dengan amal ibadah seperti dapat menunaikan sembahyang sunat, membaca zikir dan juga Al-Quran. Dan juga pada ketika ini ya, mereka sudah pun berada di ruang utama di Jami Asri Hasanil Bulkiah Kampung Kiarong. Dan dapat dikongsikan juga, alhamdulillah, mereka ini diisikan ataupun mengisikan ruangan kita di Jami Asri Hasanil Bulkiah Kampung Kiarong ini daripada semua lapisan masyarakat. Berbeza umur, berbeza bangsa, berbeza pangkat. Di situlah manisnya agama kita. Majlis besar sebegini berhak untuk didatangi oleh semua kaum muslimin muslimat dari pelbagai sudut. Apatah lagi dalam menzahirkan rasa kasih kita kepada raja berjiwa rakyat dan akan terus berada di bawah pimpinan adil dan sesama baginda berlandaskan ajaran agama Islam. Auda di kesempatan ini juga dikongsikan kepada Auda sedikit atur cara majlis pada petang ini insya-Allah dari Jami Asri Hasanil Bulkiah Kampung Kiarong. Azan Maghrib akan berkumandang tepat pada pukul 6.38 petang nanti dan dikumandangkan oleh Yang Mulia Pegawai Mudim Awang Haji Amran bin Haji Maud Saleh, Pegawai Masjid Jabatan Hal Ehwal Masjid Negara Brunei Darussalam. Dan seterusnya insyaAllah sembahyang fardu Maghrib akan sama-sama kita tunaikan dan imamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Awang Haji Besar. Selesai sembahyang berkenaan, para jemaah akan berkesempatan menunaikan sembahyang sunat badiah dan seterusnya sembahyang sunat hajat akan dapat kita sama-sama ikuti yang akan dilaksanakan di Jami Asri Hasanul Bulkiah Kampung Kiarong ini, yang juga akan diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Awang Haji Besar.

Selesai sembahyang sunat hajat dilaksanakan, doa kesyukuran pula akan dibacakan di Jami' Asri Hasanah Bukiah Kampung Kiorong ini dan akan dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pehen Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Awang Haji Othman. Demikian, alhamdulillah, berkesempatan saya kongsikan kepada audia sedikit atau cara majlis kesyukuran di bertempat di Jami' Asri Hasanah Bukiah Kampung Kiorong pada hari ini. Dan insyaAllah, seperti yang dapat dikongsikan, dia diwar-warkan sebelum ini menerusi promo di radio dan juga televisyen, selain di Jami' Asri Hasanah Bukiah Kampung Kiorong ini, acara keagamaan sebegini turut diadakan serentak di beberapa masjid tumpuan di seluruh negara. Bagi daerah Brunei dan Muara, masjid tumpuan ialah di Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, Masjid Hasanah Bukiah Kampung Mentiri, Masjid Al-Amirah Al-Hajah Maryam Kampung Jerudong, Masjid Muhammad Bukiah Kampung Serusup, Masjid Sultan Syarif Ali Mukim Sekurung, dan seterusnya Masjid Al-Muttadibillah Kampung Sungai Kebun, Masjid Siti Ali Pekan Muara serta Masjid Perpindahan Lambak Kanang. Sementara bagi audien yang berada di daerah Belait pula, masjid tumpuan ialah di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait dan Masjid Pekan Seria. Di daerah Tutong pula, acara diadakan di Masjid Hasanah Bukiah Pekan Tutong, manakala bagi daerah Temburong, masjid tumpuan ialah Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Pangar. Jadi dengan itu, kita sebagai rakyat dan penduduk mempunyai kesempatan sama-sama untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib di semua masjid-masjid, surau-surau dan balai ibadat di seluruh negara dengan kita berdoa, merafakkan syukur, gembira atas nikmat lanjut usia baginda, sihat tubuh badan serta kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Dan semoga kita akan terus juga konsisten dalam mendukung kepimpinan baginda, dalam baginda merealisasikan harapan baginda dan harapan seluruh rakyat dan penduduk sebuah negara yang maju, yang mantap lagi aman di bawah naungan dan pemeliharaan Allah. Kita juga berdoa semoga dikekalkan segala nikmat yang kita nikmati pada ketika ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat perpaduan, nikmat keamanan, nikmat hidup harmoni, nikmat kemakmuran dan keadilan di bawah payung Allah di bumi raja yang soleh lagi beriman. Dan alhamdulillah, dapat digambarkan pada ketika ini kehadiran khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sudah pun berada di perkarangan masjid pada ketika ini, dan insyaAllah akan turut sama-sama menyirikan lagi masjid kita ataupun majlis kita pada petang ini dalam majlis kesyukuran sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun bagi tahun ini, iaitu tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan alhamdulillah, pada ketika ini kelihatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Paduka Muhammad Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sebutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman serta ahli jawatan kuasa tertinggi yang lainnya. Dan juga Auda turut berangkat sama bagi majlis kesyukuran sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bukiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun, iaitu anak anda baginda Duli Yang Teramat Mulia Perdana Seri Pengiran Muda Mahkota

Anggota Pengiran Muda Haji Al-Mutadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Perdana Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Perdana Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Turut berangkat sama Adinda Baginda, iaitu Duli Yang Teramat Mulia Perdana Seri Pengiran di Gadong Saibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Wolkiah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dilimpahkan rahmat ke atas bumi Darussalam ini, mendapat nikmat kedamaian dan kesejahteraan berkurun lamanya. Ini sudah setentunya berkat daripada pimpinan Kepala Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seorang raja yang pemudulian, berjiwa rakyat dan sentiasa mengutamakan ajaran agama dalam setiap urusan baginda. Namun, apa yang ditekankan adalah untuk kita jangan lupa bahawa nikmat-nikmat itu juga mungkin satu ujian dan dugaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bertujuan untuk menguji sejauh mana keteguhan dan kekuatan iman hamba-hambanya. Adakah kita akan terus semakin beriman, semakin bertakwa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebaliknya? Untuk itu kita renungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quran. Dalam surah Ibrahim ayat 7 tafsirnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu dengan sejelas-jelasnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap segala nikmatku, tentu aku akan menambah nikmat itu kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur terhadap nikmat itu, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Semoga dapat kita merenungkan bersama jua akan firman berkenaan dan terus kita sentiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Keamanan yang kita miliki pada ketika ini tidak dirasai oleh beberapa tempat di dunia ini, dan inilah yang membuatkan kita untuk terus sentiasa memegang konsep falsafah Melayu Islam Beraja dalam setiap urusan kehidupan kita, sama ada bila kita berada di dalam negara maupun di luar negara. Alhamdulillah juga pada ketika ini para jemaah yang turut sama-sama mengimarahkan lagi masjid kita pada petang ini juga dapat bersama dengan raja kita yang dikasihi bersalaman dengan baginda serta ahli kerabat diraja di petang ini, dan sudah setentunya dapat bersuah foto bersama di petang ini. Jadi itulah sedikit bukti bahawa raja kita mempunyai jiwa rakyat yang terus menerus akan sentiasa memikirkan tentang kemaslahatan rakyat baginda, dan juga untuk mudah bagi kita mengetahui dan juga mendidik hati kita untuk terus taat setia kepada raja yang dikasihi. Di kesempatan ini juga dikongsikan kepada Auda mengenai dengan khutbah Jumaat yang telah dibacakan di mimbar-mimbar masjid sebelum ini, di mana ia menyentuh mengenai dengan mengukuhkan taat setia rakyat kepada raja. Bila menyentuh tentang ketaatan kepada raja, kita perlu mengetahui ataupun memahami erti ketaatan berkenaan. Makna ketaatan merupakan tuntutan syarak yang tidak boleh kita ragui lagi demi untuk menjamin kestabilan negara, keamanan sejagat dan keharmonian ummah. Taat setia kepada baginda bukan sekadar kepatuhan kepada peraturan, tetapi ia adalah satu ikatan janji yang suci untuk bersama-sama menjaga kedaulatan negara. Dan bagaimana kita selaku rakyat menzahirkan taat setia berkenaan, antaranya ialah dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Malah taat setia yang paling nyata adalah dengan menghormati kedaulatan undang-undang. Turut dikongsikan sebentar tadi juga mengenai dengan falsafah ataupun konsep yang kita pegang, iaitu Melayu Islam Beraja. Kita perlu menghayati
erti sebenar Melayu, Islam dan Peraja Berkenaan, iaitu dengan tak setia yang paling utuh mempraktikkan cara hidup kita berlandaskan falsafah tersebut, kemudian menyumbang kepada negara, rakyat

0: Nana Dina.
1: Okay, untuk nembang masa tadi ceritakan tentang kepribadian apa namanya Nina.
0: Kepribadian. Boleh di tema?
1: Awak kisah pribadinya lah.
0: Personalnya.
1: Ada cerita yang menarik mengenai dengan
0: ada
1: Nina apa?
0: Nina Dina.
1: Tadi
0: pun payahkan nyebut namanya tu.
1: Mesti ada istimewanya nih.
0: Iya dah.
1: Ada. Okay, Ron.
0: Okay, nama penuh Nana Dina. Ya sudah tu. Cuma ni kita ada tu. Macam kamu nunggu namanya mana kah kita ada. Umur remaja.
1: Okay.
0: Sudah ada rumah tangga lah.
1: Berumah tangga sudah.
0: Yes. Pekerjaan ya suri rumah.
1: Suri rumah.
0: Ya basal daerah Bonai Mohan ni juga.
1: Okay.
0: Mungkin di kawasan yang ada lah. Kampung. Hobi menyanyi.
1: Okay.
0: Pencapaian dalam menyanyiannya. Ia masih mengikuti pertandingan nyanyian di sekolah anda. Cuma itulah.
1: Okay.
0: Sesudah itu, di sekolah menengah pun dah ada mengikuti.
1: Mencuba.
0: Ia muda berkecimpung dalam bidang sininya. Masa ayahnya sekolah anda lah. Di sanalah ia ada mencungkil bakatnya tu. Benarnya. Lain-lain bakat. Ani terpakai aku juga nih, memasak. Aku suka makan.
1: Namanya suri rumah, memang memasak.
0: Iya dah. Genre lagu, ya minat pop rock, balada.
1: Okay.
0: Dan juga dangdut. Ia mengetahui anu nih daripada harmoni FM lah, nang radio secara anu lah. Artis idola, ia mengidolakan Datuk Siti Nurhaliza,
1: okay.
0: Misha Umar,
1: okay.
0: Nurul, Siti Nurdiana dan Syura lah. Ya, itu pasal ia soalnya tu macam ala-ala cuman inilah. Memang balada punya anu lah soal lah. Setakat itu sahajalah.
1: Tapi kenapa yang di idolanya tu lagunya pilihnya ni lagu Zen-Zen
0: Mungkin ada kang.
1: Mungkin
0: ada.
1: Kalau kamu mau tahu tunggulah.
0: Tunggulah sampai habis. Walaupun ada idolanya ni. Tapi alumni yang menyanyikan ani. Kadang-kadang lagu itu okey idolanya ni yang menyanyikan lagu itu kadang-kadang bukan anda tepat. Kurang sesuai sikit.
1: Mungkin dia main idola
0: sahaja.
1: Kepribadian penyanyi-penyanyi itu.
0: Yes. Kekuatan bukanya mungkin lain. Catuah. Macam aku, idola aku, Bang Ram. Tapi pun namanya aku Bang Ram. Catulah misal kata.
1: Kira,
0: Contoh.
1: Okay. Jadi bermula daripada sekolah rendah. Bakat penyanyian itu dicungkil.
0: Yes.
1: Tapi belum pernah mengikuti mana-mana pertandingan lah.
0: Maksudnya pertandingan bahasa-bahasa itu ya belum lah.
1: Persembahan-persembahan mana-mana pentas.
0: Belum ada. Belum ada jenya.
1: InsyaAllah sekarang mana tahu sudah ini.
0: Ya tahu.
1: Mengikuti rancangan tari itu ada yang mendengar, terpakai.
0: InsyaAllah. Ada bakat.
1: Ada. Terima saja. Itu rezeki kita ini.
0: Rezeki kita ini mana tahu.
1: Takkan salah alamat.
0: Iya tahu.
1: Okey. Itu sedikit daripada cerita biodata.
0: Nana Dina.
1: Okay, lagu pertama sudah kita dengarkan. Jadi tadi masuk segmen kedua. Biasanya segmen kedua ni
0: biasa uji-uji minda.
1: Uji-uji minda jika ada.
0: Ada
1: soalan daripada Bang Ron atau Bang Ram.
0: Ini musim payaan.
1: Boleh?
0: Ada.
1: Tak membuang masa boleh kemukakan.
0: Okay. Ini soalan senang saja. Memandangkan Bang Ram cuti itu.
1: Okay.
0: 2-3 hari ini ada cuti. Ini dah soalan biasa saja lah.
1: Okay.
0: Aku mana jom meningkan kepala.
1: Benar.
0: Banyak-banyak taya.
1: Okay.
0: Taya apa yang ada ambut? Taya ini berambut lah.
1: Taya itu berambut.
0: Okay. Kang memikirkan. Bang Ram ada soalan?
1: Baru je lepas cuti.
0: Itu pasal lah. Aku harus senang saja.
1: Okay. Bang Ram insyaAllah ada soalan ini. Ini pasal kalau tu pasal apa tadi?
0: Pasal taya.
1: Tayar. Ini pasal binatang.
0: Aish.
1: Banyak-banyak baik binatang di dunia ni.
0: Okay, wow.
1: Dunia.
0: Okay.
1: Apa binatang yang ikungnya di hadapan?
0: Apa binatang?
1: Ikungnya di hadapan.
0: Ikungnya di hadapan. Abah, Kang jawab. Leg down.
1: Sama-sama tani pikirkan.
0: Kang, tani mana tu? Tani pecet, tani pasal tanuan ini.
1: Jangan diambil habis. Setakat hiburan saja. Logik tidak tahu kami tahu.
0: Itu cerita. Soalan kami, jawaban
1: kami. Tapi siapa yang terklik jawaban, jawab sajalah.
0: Jawab saja, okey tak? Nak kami marah nih.
1: Okey. Kita ini sudah masuk dalam bulan perayaan namanya. Ini bulan perayaan bulan 7.
0: Yes.
1: Selalunya kalau bulan perayaan ini, tunggu-tunggu selepas daripada beberapa hari bulan turun.
0: 15 hari bulan
1: 7. Itu sekarang. Itu ceritanya nanti kan kami ceritakan.
0: Yes, ane dia kata ni hin-hin dulu.
1: Ni hin-hin. Jadi kepada ibu bapa penjaga, standby-standby dah.

0: Benar.
1: Biasanya kalau bulan tujuan ini anak-anak nggak ingat dikit.
0: Atau benar.
1: Oh benar.
0: Baik jangan bawa dikit. Oh. Jangan banyak lah. Maksudnya.
1: Oke. Soalan sudah kami kemukakan. Mungkin ada apa-apa lagi kan Ron tani ini.
0: Kang dia cerita apa?
1: Jadi sambil-sambil itu tani apa mendengar lagu, sambil-sambil berhibur, sambil-sambil tani pecah minda apa uji minda memikirkan ah. Soalan-soalan dibagi.
0: Yes.
1: Teruskan berhibur dengan
0: saudari Nana Dina dengan lagunya Energi Sepi.
1: Lagu yang dipulakan oleh
0: Hazharina.
1: Oke. Lentar itu.
0: Evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Eh, lagi sepi.
2: Weh, sepi ku tahu sebenarnya. Aku mendengar, ya macam ada...
3: Sambil tutup mata tu?
2: Ah, satu daripadanya, pasal menghayati. Ah. Jadinya menusuk kalbu lah.
3: Yalah. Jadi, bila Abang Aram dengarkan benar-benar,
2: okay,
3: boleh pergi jauh penyanyi ni, artisan ni.
2: Maksudnya?
3: Peserta ni.
2: Maksudnya?
3: Boleh jalan jauh.
2: Kalau ah, iya, ni. Memang berjalan jauh ni pula.
3: Maksudnya bakatnya tu.
2: Okey.
3: Pasal lagu Azharina ni.
2: Sebenarnya susah lah.
3: Payah. Kalau orang yang kurang-kurang ni orang.
2: Iya tak? Caya-cayanya berlagu. Lenggang-lenggoknya tu. Dengan suaranya tu Bang Ram.
3: Ya. Cingkok suaranya. Bukan lenggang-lenggok. Lenggang-lenggok dia berjalan.
2: aku mana menyambung tiap pasal jalan jauh.
3: Lenggang-lenggok. Cingkok suaranya.
2: Iya tak? Ya, halus-bahalus. Sayang ya.
3: Itulah, kalau dapat di-expose ya, ni.
2: Boleh pergi jauh. Maksudnya tu.
3: Sayang, kalau ada pertandingan-pertandingan nyanyian ikut.
2: Ya, tak.
3: Apa dah kira?
2: Ya, mungkin ianya belum kumpit dan lebarnya tu.
3: Satu,
2: mungkin. Lagi di bawah paras yang belum dapat ia sendiri ke sana lah.
3: Yes, mungkin mungkin juga pasal kesibukan.
2: Yes.
3: Semua komitmennya kepada keluarga mungkin.
2: Ya, tak.
3: Tapi sayang.
2: Oh.
3: Sayang ni. Dia kalau didengar suara tu.
2: Yes.
3: Dia tukar orang lagu ketiga. Apa ceritanya?
2: Soalnya tu. Dibandingkan sama aku. Okey lah.
3: Jauh lah. Kalau laki-laki.
2: Ya tak. Pandai. Itu maksudnya.
3: Itu memang jauh.
2: Lagu ketiga lagi ni kan. Baram.
3: Lagu ketiga ni. Memang sebuah lagu lama.
2: Yes.
3: Dengar-dengar cerita ni juga.
2: Lagi menusuk ni.
3: Lagi menusuk lagu. Yes. Ceritanya. Apa lagunya sama-sama ditunggu. Okey, kita ni sudah masuk ke segmen ketiga. Biasa segmen ketiga ni Tani akan menjawab soalan yang telah dikemukakan tadi. Dan juga Tani akan menutup tirai lah kiranya.
2: Yes, kan hari
3: sebelum masuk dulu tu santai-santai.
2: Santai-santai dok. Bawa minum kopi. Apakah?
3: Okey, walaupun di mana pun kita berada, mungkin kita masih lagi mengikuti rancangan Retak Retro di Harmony FM di 94.1 dan 97.7 FM. Kita ni sudah berada di ujung rancangan tapi belum di ujung benar-benar.
2: Dalamlah.
3: Cuma masa ni berjalan begitu cepat. Dan sebelum kita ni menjawab soalan yang telah pun dikemukakan tadi,
2: okay,
3: ingin kita ni berikan kepada peminat-peminat setia rancangan Retak Retro dan juga kepada peminat setia pendengar Harmony FM yang ingin ikut serta dalam rancangan Retak Retro, bolehlah menghubungi penerbit melalui talian
2: 8985003.
3: WhatsApp saja, jangan ditelepon. Kan kita beritahulah ingin mengikuti rancangan Retak Retro dan di sana akan dijawab apa syarat-syaratnya. Dan kita boleh juga melayari apa tu Ron?
2: Laman media sosial, search Retak Retro Official dalam aplikasi TikTok.
3: Di sana boleh juga kalau kan ingin ikut serta. Malah sekarang ini semuanya di ujung jari.
2: Ya tah, kalau kita akan melihat pun di sana ada cemana cara rekaman, siapa uangnya, ada di sana.
3: Yang betul kan malas ke menelpon. Sana saya
2: diam sih di sana. Ada min kang membalas tu. Sama juga tu di telepon dia juga dapat benar sana tu. Tunggu ya live kalau akan melihat.
3: Ada telepon, ada yang berkata-katakan. Boleh lah kalau apa bis kita macam akan melihat dulu macam mana cara rekaman dan siapa-siapa yang telah pun mengikuti rancangan
2: Retro ni. Siapa yang sudah, siapa yang belum.
3: Atau melihat akan mendengar radio takut juga. Ambil TikTok dulu lah. Coba tu.
2: Mana tahu terlihat kawan ku ni. Padian ku ni.
3: Banyak ikutnya. Ikut kujuannya. Coba
2: tu.
3: Jadi kami menerima siapa saja yang
2: hat-hat umum.
3: Setakat tadi lah. Dan lagu-lagunya pun memanglah lagu-lagu rock apak. Lagu-lagu.
2: Kia lagu-lagu nostalgia lah tu. Lebih bagus lah.
3: Lagu-lagu. Evergreen. Memang lagu tu lah. Lagu yang takap lele.
2: Yang pentingnya ia lagu Melayu lah.
3: Itu yang penting lah. Lagu Melayu.
2: Lagu Malaysia.
3: Tak kira lagu Malaysia kah, lagu daripada negara Indonesia kah,
2: Singapura kah,
3: yang penting Melayu.
2: Melayu.
3: Alhamdulillah. Okay Ron, tanpa buang masa jawab tu soalan tu. Abang Ram dulu.

0: Senang sadar lah. Aku sampai soalan awal, aku disuruhnya menjawab awal. Mana kena tu kan?
1: Adang aja, mesti beda lah.
0: Mana aja tu?
1: Okey, dapat. Banyak-banyak tayar, tayar apa berambut?
0: Tayar apa yang berambut? Anu sandang set minggu ni bang ramai dilek.
1: Mana lah.
0: Walaupun cuti.
1: No tapi break. Macam terasa juga bang ramai tu jauh.
0: Pasal terasa apa?
1: Pasal bang ramai dah berambut bah, butak bah. Jadi tayar butak yang dia berambut.
0: Mana aja tu.
1: Tahu ti orang bang ramai butak.
0: Hai, dah anda apa kalau wang di dua, lihatnya wang aneh. Bang ramai kadininya. Pasal bang ramai tahu butak. Bang ramai kadininya. Jangan salah juga.
1: Salah juga. Benar juga.
0: Nah, iya dah.
1: Jadi itu jawaban bang Ram lah. Tayar botak dari berambut.
0: Aku mesti tahu tayar apa yang berambut.
1: Tayar apa yang berambut?
0: Bukan tayar yang berambut.
1: Tayar apa yang berambut?
0: Ada rambutnya, Pak.
1: Ada rambutnya tayar baru. Ada bunga.
0: Ada?
1: Tayar baru.
0: Tayar baru, Pak?
1: Ada rambut.
0: Oke, pasal?
1: Itu tayar baru. Kalau ya tayar lama, anu tuh. Butak dia.
0: Tayar lama butak dia.
1: Butak dia.
0: Pandai. Aku soalan nilik.
1: Niliknya. Terus tuh jawabannya?
0: Lus.
1: Alhamdulillah. Bagus. Jadi soalan Bang Ram cuman ada apa jawab?
0: Ada apa soalannya nanti?
1: Nah.
0: Aku lupa Pak.
1: Coba ta.
0: Aku lupa.
1: Banyak-banyak binatang. Binatang apa ikung depan?
0: Ikung depan. Yang ikung di hadapan ah. Oke, aku kalau aku jawab ikung di hadapan nih. Bukan ikung binatang atau anu berjalan ke belakang, bondo.
1: Enggak deh, enggak.
0: Enggak.
1: Enggak. Mana ada bintang berjalan bondo?
0: Mana aja. Mana tahu ya bondo di hadapan dia ikung nih.
1: Jatuh ah. Sutong bondo aja, anda jauh ikungnya ke belakang, ke depan.
0: Bondo ke depan dia. Kasing ke no, kiri kanan.
1: Tapi ikungnya tidak terlipat ke depan.
0: Mana ada ikung? Sutong bah.
1: Ada ikungnya.
0: Mana ikungnya?
1: Kan yang cepat-cepat di belakang tu.
0: Batis itu.
1: Enggak deh. Sutong mana berbatis?
0: Batis ya anunya gitu anu. Sutong banyak kata wah.
1: Indah. Itu janggutnya di depan.
0: Ada kan ikong?
1: Ada ikong di belakang itu ikong itu kipat tu.
0: Abah.
1: Hanya alung pernah pulang melihat anu sutong berbatis.
0: Okay jawapanku. Ya ada macam impas-impas lah. Gajah.
1: Gajah?
0: Ya belalainya itu macam ikong.
1: Tapi ada ikong di belakang juga.
0: Ada iya tu. Iya depan belakang. Dua ikong itu kayaknya lah. Itulah jawapanku saya. Jawapan, gajah.
1: Bukan. Jawabannya salah itu ah?
0: Salah. Apa? Okey dah. Kalau salah, tidak salah.
1: Jawabannya kuda laut.
0: Kuda laut. Mengapa ya?
1: Ikungnya ke depan tu, ikungnya.
0: Entah deh.
1: Dah ke depan ikungnya. Coba lihat kuda laut.
0: Entah juga.
1: Coba lihat. Coba menyelam di.
0: Tapi muncung, muncungnya jadi hau lo.
1: Nada.
0: Muncungnya jadi hau.
1: Nah, yang ini cerita pasal ikung.
0: Iya kan benar kan? Okey dah.
1: Cerita pasal ikung pasal pasal munung.
0: Mana aja.
1: Ini minggu ini Bang Ram menang lah.
0: Tidak okay. Apa, belanja saya kang. Di perayaan.
1: Oke, alhamdulillah. Oke, tadi sudah berada di ujung rancangan. Tinggal lagi sebuah lagu yang akan tadi pendengarkan. Sebelum kami tinggalkan bis kita dengan lagu terakhir daripada
0: Nana Dina.
1: Lagu ini merupakan lagu sebuah lagu yang daripada kumpulan Spring.
0: Ya, betul.
1: Penyanyi utamanya Aming. Ini adalah Besi Baru, lagu yang berjudul
0: Butakah
1: Cinta. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Apakah pengisiannya pada minggu hadapan? Sama-sama nantikan dan sama-sama terus mereka di Harmoni FM. Dan sehingga masa itu tiba, jangan lupa ikuti saya Bang Ram
0: dan saya Bang Ron
1: dalam rancangan
0: Renta Retro, evolusi suara pendengar.
2: Renta Retro, evolusi suara pendengar.

Terus bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Selasa hari ini 29 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan 14 Julai 2026 Masihi, dan bersama dalam Simfoni Harmoni, Zura menemankan awal hingga ke pukul 10.30 minit malam ini. Dan pada saat ini kita bersama dalam segmen ucapan selamat hari jadi. Hingga ke pukul 10 ini, Zura dapat bacakan kepada audio yang menghantarkan melalui WhatsApp ya. Dan yang diterima di sini, ucapan selamat hari lahir istimewa ditujukan untuk ayahanda Tuan Haji Ahad bin Haji Mat Daud yang berada di Limbang, Sarawak ya. Dengan ucapan semoga ayahanda diberikan kesihatan, tubuh badan dipanjangkan umur yang barakah, dan diperluaskan pintu rezeki, dibukakan pintu rezeki, diperluaskan rezeki, dan sentiasa bahagia bersama ibunda tercinta dan juga anak-anak, cucu-cucu yang sentiasa mendoakan kesejahteraan kalian berdua. Dan semoga dipermudahkan dalam menunaikan segala amal ibadat dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua hendaknya ya. Ucapan ini ikhlas daripada kami, anak-anakmu yang berada di Brunei Darussalam maupun yang berada di Miri dan juga di Limbang. Ditujukan ucapan selamat hari jadi tadi yang Zura bacakan ini buat ayahanda kami, katanya Tuan Haji Ahad bin Haji Mat Daud yang berada di Limbang, Sarawak. Terus lagi bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia.

0: Bang, di mana selai damit, bang?
1: Tu nah, bermain di bilik tamu ah. Jangan tengok.
0: Lai, oh lai. Indah jua ada ni. Kemana ya? Oh lai. Lai. Hadir, di luar jua selai ni, bang. Aing lagi pasang.
2: Mata-matai pergerakan anak auda. Malang, malang tidak, berbau. Tidak berbau.
3: Harmony FM.
4: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga dan sukan auda.
5: 9.24 minit malam sahabat malam kepada Auda bersama Harmony FM, Inspirasi Keluarga Bahagia di malam ini dalam Symphony Harmony dan bersama dalam segmen ucapan selamat hari jadi untuk hari ini. Terima kasih kepada Auda yang mengantarkan melalui WhatsApp dan kepada Auda yang ingin mengantarkan melalui WhatsApp 8333941 8333941 untuk Zura bacakan dalam segmen ucapan selamat hari jadi hingga ke pukul 10 malam ini. Sana helwah buat sis Mastira di mana saja berada. Dengan iringan doa di sini, dipanjangkan umur, lagi diberkati dan sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakanlah dirinya di samping keluarganya. Bukakanlah dan luaskanlah pintu rezekinya, lagi halal dan diberkati. Mudahkanlah segala urusannya dunia dan akhirat. Jauhkanlah dari segala macam penyakit, bala dan musibah. Terimalah amal, terimalah semua amal ibadahnya dan jayakan dia dengan cemerlang dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Kelak jadikan dia dan semua ahli keluarganya sebagai penghuni syurga-Mu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, ikhlas daripada Hajah Merinda dan juga anak buahmu, Sis Noni, Sis Nurul, Sis Bulat, Sis Kumit, Sis Sasa, Sis Adik, Sis Mimi, Farizan yang berada di Perumahan Kampung Pramu, Perumahan Lugu, Bandar Seri Begawan, Lambak Kiri, Kampung Kasat dan Perumahan Katok B. Ya. Ditujukan ucapan selamat hari jadi untuk Sis Mastira di mana saja berada. Ya, selamat hari jadi. Teruskan lagi bersama Harmonia FM.

dalam segmen ucapan selamat hari jadi dan Zura bacakan hingga ke pukul 10 malam ini. Sana Helwa dan happy ke 15 tahun ya. Sana Helwa yang ke 15 tahun untuk anak anda, abangku Muhammad Nur Firdaus bin Pangeran Yusuf yang menyambut hari jadinya hari ini. Semoga dipanjangkan umur yang berkat, sihat walafiat. Selalu teguh iman dan takwa, jadi anak yang soleh, diperluaskan rezeki, berjaya dalam pelajaran dan bahagia di samping keluarga tersayang di dunia dan di akhirat, dan semoga sentiasa mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Babu Mardianti Idris yang berada di RPN Tanah Jambu ya, ditujukan untuk anak anda awangku Muhammad Nur Firdaus bin Pangeran Yusuf yang menyambut hari jadinya hari ini yang ke-15 tahun. Selamat hari jadi. 9.37 minit malam. Selamat malam kepada Auda. Terimalah semua lagu daripada Awi dan Serge dan lagunya yang berjudul Nur Nilam Sari.

0: وسلم.
1: Meniti Fajar 94.1 97.7 FM.

Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Radio Brunei Nasional FM pada pukul 7.45 minit pagi dan pilihan FM Inggris sekitar pukul 8 pagi. Dan saksikan di RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 7.20 minit pagi. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.